akumpere ekisokerwa ako akuwa magezi akuwa kutegera akuwa kumanya akuwa kubikulirwa akuwe abagezi akuletereyo ba business partners akuletereyo abantu abaina magezi akuletereyo abantu abaina ideas akuletereyo abakujja